kalau babu rasa kau ini tang puru belai kau ni bete di puru babu tak kini cawu bukan jalan lo belai cawu lo zakal le kalau babu ni mimu bokai ama puru tu kau ini tang puru baka mayo du naik tematik la tok tino dugne ya kaya mani mimu kiting banyak juno babu maya jah tang kau tang puru maya jah tang kau tang puru wana nak kuri mulai Tising sikla kawalondani langa basa kai maita kutani noko se du se ni sangne Okitin baria juno ani siruma ni ne Okitin baria juno wanana kribu le Haide badale tanga yasina paika Asi maikata sawu no paika Tamu tung tamu kainai, tamu tung tamu kainai, tamu yokra, tamu biti yokra, tamu badule jora payi tangai no, tamu asin mo tanga kati hapai ke kati mo tamu kainai, tangai mayano sungla nasa kribo rang kongsa punya, taja kribo koko mo sonya Okitin baria jungno yang babuno sungno nungbo yamano sungdik